e sincero se mene mau kuira ma kone ori se kwen trani murani azatu amene ma kunda nyama masiku angato osadya nyama ena mafika po duwala na yunkuli kuduwala muntu mpaka marungu kubira kuchipatala siro kupeze nitu ndi matendali wasi inuyo chimene mune nera kudi nyama muna jaliri nyama nyama rine rundi na jadu inaliro laji na ilu sabaratai hijani kanyenya amwe ni muntu umugulira kanyenya wa sinku mitikashi ndayo mweyo nkuli kupani nkuli eno ndiye magulu aje omati kukapaka ndi nkululu kumunda nkululu mumazidziwa nkululu pa nkululu ndi kupa njenjete kumaka na mizana kuti ndi dziboli atuno chiboli chake cha mtundu wanji ching'onong'ono yunji dziboli chimenezi nkulita bojeka ndino amagulu aje omapha ujeni nyani basi kumaka na mizanthu mmodzi na amene ndi ujeni karulu amene osendasenda karulu amene zimai karulu amene ta mulongosola amene aukaikira asadye nawo nyameme yodya akuluakulu nyameme basi tunawo ni makoso tamangese makoso mbwandi mbwandi mbwandi mana amizanthu uli ndi mbewa.

0: kulowera pamene chinthu chiwesudziwa kukonza mukugwana zo mmavuto
1: kulowera zaeni mwenye
0: kulowera zaeni pamene sudzi simudziwa kungolumphamo basi kuti andipanga tipanga kukonza andi timakonza ife ife timakonza mapero ake mwanyula mwakhala pamlandu ngati simudziwa kukonza galimoto simudziwa ngati simudziwa kuphika simudziwa ngati simudziwa kupanga china chitocho simudzivomerezani ngati sungathe kukonza chinthucho ngati ena asowa kufuna munthu kuti awathandize pena pake pasakazika iwe usachite mchokera onena kuti ife timadziwa ife timatha ife ndiye tikonze tikonze adanyula maliro awene ngati sitingathe kukonza chinthuchi kuli bwino kungovomereza kuti ine sinditha funani anthu amene angathe kukonza chinthuchi olonjinga imene aonongeka musadzisonyeze kuti anthu ena akuoneni kuti kapena kuti mupezeko kambiri kena kabwino ngati chinthucho suchikhoza suchikhoza ingovomereza kuti sukhoza chinthu kuvomereza chinthu chabwino kwambiri koma osachita mpandira chifukwa cha chinthu chawene kapena kukakamira abanda simudziwa kukonza vomerezani kuti simudziwa
1: ena osati amagwa mumpandira umene mukunena awaphiri chifukwa cha manyazi ndiyankhe ineyo kuti chakuti sinditha
0: chichewa chimanena kuti mbewa ya manyazi idafera kudzenji kapena kuuna koma mbewa yochenjera imati kamba mgugu kuti wanthu tuthulija alipeza anthu ndipo ayambokumba mbewa yanzeri imamva nchifukwa chake makakonzisa mbuliroko yoti zovuta zikadzabwere zabulike mmangu mmangu ipite ithawe ndiye ukanena kuti ndidi manyazi amwe amathadza kugwetsa mmavuto nchifukwa chake kawirikawiri mbewa ya manyazi yonso imafera kuti kudzenje komweko padali mkulu wina wachidhala wakwera galimoto yopita kumfula nkhungu kumsekere pajatu kumfula nkhungu dzina lake nkumsekere lakalekale la makolo ndiye amvekere basi wakwera galimoto ndiye wamva kuti akalene wopita ukataya madzi mbasimo adamva kuti ayenera kuti atani akare madzi ndiye nkuchita manyazi kumuuza kondakitala wa minibasi kuti dala ineyo ndimafuna kuti muyambe mwayima muyimitse minibasi nkatayi madzi adachita manyazi
1: mthupi mwalemera
0: maloma mwake adakafika kumfula nkhungu atanyowa madzi ake onse adatayikira mbasi momwemo mbewa ya manyazi idapfera kudzenje malomoko kakonze zinthu kunji adakonzera minibasi okhulupiririka adawonongera mbasi nanga si okhulupiririkayo anthu adamziwa panji adavala bwino suti thai zonse ndiye basi limayenda kuchigwa kumene kudalibe mitengo ndiye kuti nanga ineyo nkatsika anthu onsewa andiona pano ine ankumachita manyazi ni malingana ni mmene adabvaliramo kukhulupirika kwakewo ndiye mapeto ake nkumakapeza kuti munthu uja zamuthina zinthu basi kungosakazira mbasi mudza manyazinso amenewowo tikonze tikonze adanyula maliro yawene tisamadzisonyedze umadzisonyeza ushasha woti ife tikhozokonza izi ife timatha ife ife tidachitako kukakhala mudzi timakhala mtauni timagwira ntchito ku ofisina ku garaji tidaonako pang'ono mmene amapangira ndiye tikhozopanga zimenezi ndiye tikonze tikonze adanyula maliro yawene
1: iwe sudziwa ntchito yomanga ine nimadziwa unangoperekerako matope pena pake nimadziwa ine ndalama izi ki.
0: Chimene chimapangisa nthawi zina anthu kumakavomereza chinthu choti iwo sadziwa ndi njala ya ndalama kuti

Lina, takulandla ni mundi meino nika ni zanvinyanja kuchukala kuna kuchigao chenyasa kulemba ni kwerenga kwene pintu katawa. A polisi mchigao cha niasa agwirako anyamadha okwenana na ana.

0: Farina nsezi kumina pini maseri bulikina nkati mwanyubati na mpepo nzinda wa kiri imani provinsi na zambezi manangino bakala nkise na kukwanda kwa nsiko kumina zino wa mwitana jino ya mali imwe chaka pikpubiri mak mawiri na pitantatu. Kinane nsi makamaka pakati pa makajiro ambumba nkutamba nyatwa, nyatwa bulikira pa kulongwa, nyatwa bulikira kuseruswa, nyatwa bulikira kuidiwa, nyato bukira pabika nzo ya kusiyanasia na ipi jipinane nsakakame nkati mambumba mbutu sakanyo malonda na pinango pisinchi
1: adibangono bangono na ine ngandiwala nyangasa nifuna ngachida poto musandilonga
2: tumare musandilonga
1: bangono bangono na ine chifuwa mwako nyangasa nifuna ngachida poto musandilonga.